0: SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
1: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini telah kami siapkan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Kenaikan harga bahan bakar memberikan tekanan pada anggaran rumah tangga di seluruh Australia. Dan bagi banyak orang, hal ini mengubah cara mereka bepergian. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi biaya bahan bakar tanpa mengorbankan rutinitas harian Anda? Dalam episode ini, kami akan melihat cara-cara sederhana dan praktis untuk menghemat uang bensin dan mendengar bagaimana warga Australia beradaptasi. Bagi banyak orang yang menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, mengemudi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring kenaikan harga bahan bakar,

0: beberapa pengemudi mulai memikirkan kembali kebiasaan mereka. Manjil Tamrakar menempuh perjalanan sekitar 20 km antara Melbourne dan Geelong 3 hari seminggu. Hingga baru-baru ini ia terkadang mengemudi, namun sekarang ia lebih sering menggunakan transportasi umum.
1: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
0: Beralih dengan menggunakan kereta berarti waktu perjalanan yang lebih lama, namun ini membantunya menghemat uang. Jumlah uang yang biasanya ia habiskan untuk 2 minggu, kini hanya cukup untuk 1 minggu jika ia mengemudi ke tempat kerja, dan biaya tambahan tersebut berdampak pada tabungannya.
1: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
0: Pengalaman Manjil mencerminkan apa yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh Australia. Survei pada bulan Maret 2026 oleh National Roads and Motorists Association atau NRMA menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengemudi di Australia telah mengurangi intensitas mengemudi mereka. Beberapa orang lebih sering menggunakan transportasi umum, yang lainnya menggabungkan beberapa tujuan dalam satu perjalanan untuk menghemat bensin. Peter Curry dari NRMA mengatakan harga bahan bakar mungkin akan turun, namun tidak dalam waktu dekat ini.
2: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
0: Sementara itu, perubahan kecil bisa memberikan perbedaan. Untuk membantu mengurangi biaya, pemerintah Australia untuk sementara telah memotong pajak bensin dan diesel sebesar separuhnya. Kebijakan ini akan berlaku hingga 30 Juni. Namun para ahli mengatakan kebiasaan mengemudi sehari-hari juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar. Misalnya, menggabungkan perjalanan pendek menjadi satu rangkaian perjalanan dapat menghemat bensin. Menjaga tekanan ban tetap optimal dapat mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 5%. Dan kecepatan Anda juga berpengaruh. Mengemudi dengan kecepatan 90 km per jam, alih-alih 110, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar secara signifikan. Peter Curry mengatakan ada kebiasaan sederhana lainnya yang perlu diingat.
2: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: Gaya mengemudi kaki timah atau lead foot berarti menginjak gas terlalu dalam atau berakselerasi terlalu cepat dapat memboroskan bensin. Jika digabungkan, perubahan-perubahan kecil ini bisa memberikan hasil yang besar.
2: It can if you do all those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
0: Cara mudah lainnya untuk menghemat uang adalah dengan membandingkan harga bahan bakar sebelum mengisi bensin. Liam Kennedy dari kelompok Consumer Choice mengatakan banyak pengemudi yang tidak menyadari betapa besarnya perbedaan harga antar SPBU.
3: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: Setiap negara bagian dan wilayah di Australia memiliki aplikasi atau situs web untuk membantu Anda menemukan bahan bakar termurah di sekitar Anda. Di New South Wales ada aplikasi resmi pemerintah bernama Fuel Check, dan di Victoria ada aplikasi serupa bernama Servo Saver. Menggunakan alat-alat ini dapat menghemat uang Anda dengan sedikit usaha. Bagi orang-orang yang mengelola anggaran ketat, seperti pelajar, keluarga, atau mereka yang mengirim uang ke luar negeri, penghematan kecil pada bahan bakar pun dapat memberikan dampak besar. Beralih menggunakan transportasi umum bukanlah pilihan yang paling nyaman, namun itu membantu mengelola biaya yang kian meningkat. Dan bagi banyak warga Australia, keseimbangan antara waktu dan uang menjadi semakin penting.

0: Saya Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesian.
1: Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: SBS Audio.
0: Tekan play untuk mencocokkan gelombang panjang Anda.
6: Yahoo Australia, 准备好了吗?
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai.
11: Far from the partisan politics.
0: Dengan berita dalam lebih dari 60 bahasa, musik yang sesuai dengan suasana hati Anda, dan podcast yang menawan, menunggu ditemukan, unduh SBS Audio app atau kunjungi
5: sbs.com.au/audio.
12: SBS Radio.
0: Pendengar, berikut ini wawancara Ibu Sridin bersama dengan Adi Is mengenai pengaruh Artificial Intelligence atau AI terhadap musik. Silakan mengikuti.
13: Kali ini tamu kami adalah Dr. Iman Suyoto. Sebetulnya bukan orang asing karena S3-nya pun didapat dari RMIT. Beliau adalah praktisi teknologi informasi. Namun, ini ada sisi lainnya. Tapi bukan jual personalities ya, Kang Ade. Mengapa saya panggil Kang Ade? Memang itu nama panggungnya. Jadi, lebih dikenal dengan Ade Ish. Dan beliau seorang musisi, komposer, serta performer juga. Ini ke Melbourne saat ini karena mau tampil ya, Kang Ade?
14: Ada show untuk menyambut International Jazz Day 2026. Dan nanti ya mau tampil
13: Periscat itu ya. Nah, untuk kali ini memang kita akan membahas tentang musik itu sendiri, tapi musik dalam hubungannya dengan kecerdasan buatan itu. Karena memang ini kan yang sedang maraknya kan, sejauh mana itu antara kecerdasan buatan dan musik itu. Kadang-kadang berkelindan dan juga bersambungan kan itu.
14: Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya apa ya, perkawinan antara kecerdasan buatan dan musik itu tuh sudah sangat lama, dan dari sebelum saya lahir pun itu juga sudah ada. Jadi yang tercatat itu tahun 1957 itu ada komputer Illinois Automatic Computer itu di Amerika. Dengan mesin itu tuh ada sebuah gubahan namanya Elec Suite for String Quartet. Kalau mau cari di YouTube tuh ada orang yang upload. Gitu.
13: Sudah ada itu?
14: Sudah ada. Jadi hasil komposisinya itu yang dibuat tahun segitu, tahun 1957. Kemudian ya dengan teknologi sekarang kan gampang lah, bisa dirender dengan software sekarang gitu. Jadi itu sudah dibukukan sejak lama juga, apa algoritma yang dipakainya itu, yang diciptakan oleh Leonard Isaacson dan Hiller itu. Dan perkembangannya itu ada terus sampai, saya mungkin fast forward aja ngebut deh ya sejarahnya itu, sampai ya tahun lalu itu yang baru wafat itu, namanya ada sebuah seorang komposer David Cope. Nah dia itu ceritanya waktu tahun 80-an awal itu dia tulis sebuah software namanya EMI itu, EMI itu, Experiments in Musical Intelligence. Dia ajarin software itu tuh untuk bisa mengerti gaya musiknya dia sendiri. Dia tuh lagi ngalamin, saya sebagai komposer yang ngerti, kadang tuh mampet nih pikiran gitu, gak bisa nulis. Nah dia tuh lagi dapat pesanan, mau disuruh minta tulis opera.

0: gitu. Solvernya itu sanggup saat itu tuh tahun 80-an bisa menulis sebuah opera full dalam waktu 2 hari.
1: Wow.
0: Yeah.
1: Mohon maaf nih, karena saya orang awam ya, jadi maksudnya itu dengan note-note-nya juga itu, yeah, maksudnya itu arrangement musiknya itu.
0: Yeah, full. Dia akhirnya lihat, wah ini ya, coba deh dia ajarin software-nya dia sendiri, si Emmy ini nih, diajarin gayanya Chopin, Mozart, Brahms gitu ya. Dan sampai akhirnya jadi software Emmy itu bisa menghasilkan komposisi dengan gaya-gaya komposer itu.
1: Tapi kenapa baru sekarang kita menjadi melek mata gitu loh tentang AI? Sekarang semua anak kecil pun sudah bisa mengatakan, oh pakai AI dan sebagainya. Itu kenapa?
0: Mungkin saya kira
1: jedahnya itu loh, lama sekali.
0: Kalau dulu itu akses ke teknologi itu tuh masih mahal ya. Sekarang sebagai analogi saja ya, sebenarnya internet itu kan sudah ada lama, cuma hanya terbatas di kalangan militer dan belum masuk untuk publik gitu ya. Nah kemudian ya saya kira ya teknologi AI yang ada sekarang ini ya, karena memang kita sudah punya akses ke perangkat-perangkat yang lebih murah untuk mengaksesnya saja, dan jadi bisa diakses lewat web, bisa lewat HP gitu kan ya, bisa kita akses dengan murah. Jadi
1: ya, lebih diketahui ibaratnya.
0: Iya, lebih diketahui. Dan sebenarnya kalau mau lihat di YouTube itu, atau di YouTube, Spotify atau manapun, cari saja itu tahun 90-an itu, pertengahan itu, David Cope itu yang saya bilang itu, orang itu dia rilis album tuh judulnya Bug by Design. Itu fully composed sama komputer.
1: Karena Kang Ade juga pemain piano, pasti dasarnya adalah musik klasik kan?
0: Iya.
1: Nah, bisa tidak melihat itu waktu mendengarkan itu by design itu, itu bisa mendengarkan nggak? Ada sesuatunya yang berbeda atau bagaimana begitu?
0: Sangat sulit, saya mengakui sangat sulit, karena gayanya tuh bug sekali gitu. Saya kan juga sebagai performer pun kan sangat terinspirasi dengan Bach, dia tuh kan pahlawannya ya, saya lah gitu kan ya. Dan kalau main itu suka saya bandel gitu, ngutip-ngutip Bach gitu kan, orang kalau yang ngerti tuh suka ketawa kan. Dan saya lihat ya komputer ini juga begitu kan. Jadi memainkan dengan gaya-gaya invention, kalau yang mengerti suka main Bach, cinta banget sama Bach tuh mesti, oh dia ngikutin itunya gitu.
1: Sudah mengerti ya.
0: Sangat
1: nah mengerti. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, berarti dari sini kesimpulan saya adalah bahwa ya memang AI itu bisa bikin, tetapi bisa bikin karena kita yang memberikan rohnya itu sebetulnya masih dari kita. Betul atau tidak?
0: Sangat setuju Bu. Sekarang kalau kita ambil contohnya misalnya lukisan ya, kan sekarang orang banyak pakai ya, misalnya di ChatGPT atau di Microsoft Copilot atau apa gitu kan, bisa kita misalnya tolong gambar kucing dengan gaya Picasso gitu kan ya, misalnya ya. Atau ya gambar apa dengan gaya Rembrandt. Tapi coba kita suruh misalnya gambar apa gunung, tapi jangan kayak Picasso, jangan kayak Rembrandt, jangan kayak Van Gogh, jangan kayak ini. Pokoknya kreatif, bikin sendiri. Saya yakin sampah keluar ya. Karena dia bingung, jangan semuanya terus dia siapa gitu ya, dia bikin sendiri asal-asalan jadinya kan.
1: Karena tidak ada panutannya atau karena tidak ada.
0: Karena nggak ada panutannya, iya. Karena ya cuma apa ya? Karena memang machine learning itu kan, kalau untuk yang pernah belajar ilmu komputer, belajar IT kan tahu
1: ya, ada. Iya, Kang Ade lah.
0: Iya, ada fase itunya, ada fase trainingnya. Jadi diajarkan begini loh, melukis yang benar tuh begitu, atau musik yang benar tuh begini, atau makanan tuh yang benar kayak gini, yang dibilang enak tuh kayak gini. Oh iya, oke, mengerti, paham semua. Dibikin sekarang bikin musik baru atau resep baru, itu dia akan mengambil pola-pola dari situ, dibikin,
1: digabungkan,
0: dan jadi yang baru. Iya.
1: Ya. Nah sekarang kalau lihat, kalau dari sudut kreativitas ya, ini memang kreatif kan ya, ibaratnya. Kreatif pun itu juga tergantung kepada pemandunya kan, ibaratnya.
0: Benar.
1: Dalam hal ini ya manusianya.
0: Dan makanya saya malah memandang teknologi, dan ini sebenarnya mungkin pandangan yang kontroversial ya. Mungkin banyak akan nanti gak suka sama pendapat saya, tapi saya gak peduli. Justru saya menganggapnya jadi apa ini, menjadi jadi tantangan juga. Jadi dua hal sih ya, teman dan tantangan juga. Tantangannya itu adalah ya berarti memang kita mesti apa ya, otak ini harus diperes supaya kreatif terus, mengeluarkan gaya-gaya baru. Jangan apa ya, kalau udah ibaratnya udah punya gaya template, nah, terus umur hidup gitu aja itu, terus.
1: Ya. Ya. Ya, yang mendengarkan juga bosan kan? Bukan bosan dia, mungkin orang semakin mengenal, dia semakin merasa secure kan, aman, tapi dari segi kreativitas ya, ah ya gitu aja lah.
0: Iya udah apa tahu. Yang, ah dia itu mah dia banget deh bunyinya gitu
1: iya,
0: kan
1: ya. Iya. Jadi kembali ke masalah kreativitas itu tadi, berarti, nah sekarang ya sekarang saya masuk ke tantangannya ya sekalian gitu. Jadi jadi bagaimana tantangannya apa namanya ini solusinya ya, bahwa menggunakan IT, menggunakan AI itu tadi, tetapi juga menghasilkan hal yang baru. Nah itu bagaimana?
0: Nah kalau saya masih memandang bahwa AI itu seperti halnya tool-tool lain, algoritma-algoritma lain itu sebagai alat bantu. Dan saya nggak munafik, saya sudah lama menggunakan AI.

0: Ikutilah siaran langsung Radio SBS Program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS Program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
1: You know the feeling, that rush when you reach that goal, make somebody brag a little back home, that's success. And at University of Maryland Global Campus, we believe you should never stop chasing it. That's why UMGC offers an accredited skills-based education that helps move your career forward. We'll teach you how to apply emerging technologies like AI and data science, plus build your skills in leadership, communication, and critical thinking. Explore more than 135 degrees and certificates in business, cybersecurity, healthcare, and more. With affordable and online programs, you can unlock new opportunities to help you succeed again. At UMGC, success is yours for the taking and the making, and nothing should keep you from it, especially not an application fee. Apply now and we'll waive your application fee. Classes start May 13th. Learn more at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by Chev.
0: Jadikan sbs.com.au/indonesian sebagai rumah online Anda. Dapatkan berita terkini, peristiwa terkini, dan hiburan di sbs.com.au/indonesian. Anda suka mendengarkan SBS Indonesian? Lanjutkan percakapan di halaman Facebook kami. Like kami dan bagikan pemikiran Anda. SBS Indonesian di Facebook.
2: SBS Radio.
0: Berikut ini bincang-bincang Ibu Sridin bersama dengan Dr. Anita Dewi tentang magang di dalam program Indonesian Librarianship. Silakan mengikuti.
3: Terima kasih sekali Dr. Anita Dewi. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang program Indonesian Librarianship Internship itu. Nah, namun sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan kembali Dr. Anita Dewi adalah dosen bidang Library and Information Study di Universitas Charles Sturt. Tapi Bu Anita kan kedudukannya di Melbourne ini ya?
4: Ini agak membingungkan ya Bu ya. Program kami, program studi kami itu fully online gitu. Jadi ada beberapa dosen yang memang bekerja remote ya. Dari berbagai tempat di Australia, termasuk saya. Kerja dari Melbourne. Walaupun kampus kami di Wagga-Wagga, di New South Wales ya. Sesekali ngampus ke sana fisik gitu.
3: Malah dapat jalan-jalan ibaratnya begitu.
4: Kewajiban.
3: Nah, Bu Anita, ini tentang Indonesian Librarianship and Internship itu. Yeah. Ini termasuk dalam student mobility begitu atau apa itu?
4: Iya, jadi ceritanya kebetulan kok tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini juga kami beruntung mendapatkan dana dari New Colombo Plan, skema student mobility.
3: Ya, itu cantolan yang besarnya di situ. Artinya itu di bawah New Colombo Plan, itu di bawah student mobility itu. Ini programnya librarianship and internship. Untuk berapa lama itu biasanya? Bagaimana itu untuk bisa mengikuti program tersebut?
4: Jadi ini sebetulnya dengan mengikuti program ini yang durasinya 1 bulan 28 hari di Indonesia. Nah, itu mahasiswa menyelesaikan 3 mata kuliah ya. Bukan mata kuliah yang besar gitu credit point-nya, tapi terbagi jadi 3. 1, mata kuliah professional study visit, ini mata kuliah core gitu ya untuk mahasiswa kami. Untuk 4 credit point. Kemudian planning for professional placement, jadi merencanakan placement gitu, atau magang, itu 2 credit point. Dan magangnya sendiri, 2 credit point. Makanya dalam sebulan itu intensif gitu Bu ya. Mahasiswa harus ada di Indonesia sesuai persyaratan yang ditentukan oleh New Colombo Plan. Kemudian mereka mengikuti program studi visit dan magang selama 2 minggu. Totalnya 28 hari itu tadi.
3: Itu pakai seleksi atau tidak?
4: Iya, jadi kami tawarkan ke mahasiswa di Charleston Uni di Information Studies, baik di tingkat bachelor atau S1 gitu ya, dan S2 atau program master, yang bisa memperoleh bantuan dana melalui New Colombo Plan itu yang mahasiswa program S1. Kemudian setelah ditawarkan itu diseleksi gitu. Nah, jadi untuk yang mahasiswa-mahasiswa S1 ada dana bantuan baik untuk transport maupun akomodasi ya selama di Indonesia. Sementara untuk yang mengikuti program ILI ini tadi, Indonesian Librarianship Internship ini, tapi dari level postgraduate ya, teman-teman mahasiswa master, itu mereka membayar sendiri.
3: Alasannya?
4: Alasannya karena yang disyaratkan oleh New Colombo Plan, dananya hanya diperuntukkan untuk
3: undergraduate.
4: Iya, gitu.
3: Yang didapatkan apa itu?
4: Jadi 28 hari itu terbagi jadi katakanlah 3 slot gitu ya. Tahun lalu saya mengajak mahasiswa ke Surabaya dan ke Lampung. Jadi kami kolaborasi dengan UNAIR dan teman-teman di UNILA di Lampung. Nah, yang minggu pertama itu study visit di Surabaya, termasuk di situ ada cross-cultural orientation session ya, tentang Indonesia dan khususnya tentang Jawa Timur. Jadi bukan bahasa Indonesia per se gitu, tapi lebih ke budaya orang sehari-hari di Jawa Timur, terutama di Surabaya gitu ya.
3: Iya, sebentar. Jadi mereka yang pergi itu tentunya yang sudah dapat berbahasa Indonesia juga?
4: Tidak.
3: Jadi tidak harus ya?
4: Tidak. Mereka diperkenalkan dengan budaya ya, Bu. Makanya tadi saya bilang, kalaupun ada sedikit bahasa, itu lebih ke basic saja gitu ya. Survival lah, katakanlah begitu. Bukan mahasiswa Indonesian Studies ya. Jadi mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi. Makanya hanya perkenalan sedikit tentang budaya lokal. Kemudian kami mengunjungi beberapa organisasi yang di bidang ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi. Misalnya pada minggu pertama kami mengunjungi Museum Etnografi di Surabaya, perpustakaan UNAIR sendiri, perpustakaan provinsi ya, Jawa Timur. Kemudian ada lagi Ubaya Library ya, perpustakaan universitas yang katakanlah kan kita bisa membedakan antara oh ini perpustakaan universitas negeri, ini perpustakaan universitas swasta, bagaimana warnanya. Dan mereka jadi punya perspektif gitu ya, datang dari Australia. Kemudian beberapa taman bacaan juga, karena banyak sekali taman bacaan katakanlah yang mandiri gitu ya di Indonesia, terutama di Surabaya. Kemudian minggu kedua, hampir mirip lah, kita juga tadi visit lagi, tapi di Lampung. Nah, di situ juga diperkenalkan sedikit dengan budaya Lampung gitu ya. Dan cukup membuka mata sebetulnya, karena oh ternyata budaya Indonesia itu karena biasanya teman-teman Australia kan biasanya budaya Indonesia, Bali gitu ya, pol-polnya Jogja gitu ya. Nah ini di sini mereka dikenalkan, oh ternyata ada di Lampung, berbeda lagi. Kemudian kami mengunjungi beberapa organisasi juga seperti Perpustakaan UNILA, Perpustakaan Malahayati, Perpusda, Karsipan, dan seterusnya. Masuk yang menarik itu kalau dari masukan teman-teman mahasiswa yang ke sana itu Museum Transmigrasi di Lampung, Bu, di Pesawaran itu ternyata satu-satunya museum ya yang berbeda ya dari bagaimana mereka mengolah catatan, record, dan kearsipannya tentu saja juga minat mahasiswa kami. Itu yang 2 minggu pertama, Bu. Kira-kira begitu.
3: Berarti yang 2 minggu terakhir itu, ini yang untuk placement dan magang. Untuk internship, untuk magangnya itu. Mereka magangnya itu bagaimana?
4: Dibagi-bagi di 3 lokasi. Jadi ada yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kemudian ada yang di UPT Perpustakaan Universitas Lampung ya, di UNILA. Dan satu lagi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
3: Mengapa dipilih SMA itu? Mengapa tingkatan itu?
4: Kan bidang minat mahasiswa kami juga berbeda ya. Artinya untuk career planning mereka ada yang memang minatnya untuk menjadi pustakawan di sekolah nantinya. Kemudian ada yang pengen lebih tertarik ke bidang kearsipan, bukan perpustakaan.
3: Sekarang dampaknya bagi siswa itu sendiri bagaimana? Menurut pengawasan singkat Dr. Anita.
4: Ya, kebetulan saya mendampingi mahasiswa selama durasi ya, selama 28 hari ya di Indonesia. Kalau untuk mahasiswa kami sendiri, itu ya, saya baca dari reportnya mereka juga dan kami

0: hampir setiap hari kan debrief gitu ya. Itu cukup membuka mata bahwa oh ternyata pengoperasian perpustakaan publik itu berbeda-beda di dua negara yang berbeda, itu berarti nggak sama, bahkan di dua wilayah yang di dalam satu negara ya, itu berbeda pendekatannya, bahwa di situ ada aspek-aspek budaya misalnya. Apalagi kalau mahasiswa saya di sini kan sudah terekspos dengan, katakanlah kita public library di Australia itu multikultur ya Bu ya, tapi begitu pun ternyata handlingnya berbeda, ratingnya berbeda, mereka belajar dari senyatanya gitu ya.
1: Dari mereka sendiri itu bagaimana kesan mereka? Yang menonjol itu apa? Atau yang memperhatinkan itu apa? Misalkan itu ada atau tidak?
0: Juga ini pertanyaan menarik nih. Karena waktu saya memutuskan untuk mengajak ke Indonesia, ada beberapa ya, satu dua teman Indonesia yang kok dibawa ke Indonesia, kok nggak dibawanya ke katakan ke ibu kota atau ke yang besar. Kenapa
1: ngisi-ngisi
0: dibawa?
1: begitu.
0: Ya bukan ini, nanti kan kelihatan gimana gitu. Saya bilang bukan begitu, perspektif mahasiswa
1: Beda,
0: kami kan
1: beda.
0: pas, iya kan sebagai calon pustakawan dan calon arsiparis ya Bu ya. Jadi mereka lebih pengen mengerti oh bagaimana sih pengelolaan data misalnya di Indonesia itu, bukan melihat oh gedungnya seperti ini dan seperti itu. Dan to be honest, gedung-gedung perpustakaan di Indonesia malah megah juga loh jangan salah gitu. Jadi perspektif mereka berbeda, dan saya amati malah pasca programnya, follow up-nya itu masih jalan terus. Ada yang masih, salah satu mahasiswa saya misalnya yang bekerja di salah satu perpustakaan regional ya di Australia, itu sekarang malah masih berhubungan terus dengan salah satu tempat yang dia kunjungi, yang kami kunjungi
1: Dan
0: di
1: magang
0: sini.
1: itu. Nah, memang
0: Iya.
1: itu kan juga salah satunya kan, Bu. Jadi ini multi purposes begitu loh. Artinya bisa diambil dari tingkat perorangan, jadi menjalin hubungan, dan juga secara profesionalismenya itu juga ada.
0: Iya,
1: Nah,
0: betul.
1: Ibu, saya tertarik dengan perkataan Ibu, oh, perpustakaan kita atau kearsipan kita itu sebetulnya kalau gedungnya sih mewah-mewah. Gedungnya mewah, memang kita kadang-kadang kan ini kan yang bagus dulu jadi kelihatannya wah gitu. Tapi bagaimana isinya, Bu?
0: Isinya
1: Secara sepintas.
0: sebetulnya banyak yang sudah kreatif juga Bu sebetulnya. Nah ini yang saya lihat kalau dari sisi tadi kan Bu Sri tanya apa manfaatnya untuk mahasiswa saya dari Australia. Tapi coba pada saat yang bersamaan selama 2 minggu magang itu, terutama pada saat magang ya. Kalau pada saat study visit kan visit
1: Beda
0: melihat
1: lagi,
0: ya gitu ya. Pada saat magang itu terjadi pertukaran pikiran yang intensif ya, karena setiap hari ya. Nah, mungkin sedikit kendalanya di bahasa waktu itu ya, karena mahasiswa saya kan tidak bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kebetulan kawan-kawan dari NER dan kawan-kawan dari Unila itu katakanlah mensupport dengan adanya study buddy. Jadi ada mahasiswa dari Indonesia, dari ilmu perpustakaan dan ilmu informasi yang fasih berbahasa Inggris, sehingga mereka bisa bertukar pikiran dengan para profesional di perpustakaan maupun di kantor kearsipan di Indonesia.
2: Demikian tadi perbincangan Ibu Sridin dengan Dr. Anita Dewi tentang magang di Indonesian Librarianship. Baiklah pendengar, mari kita bersantai sejenak dengan sebuah lagu berjudulkan Rinduku Adinda, dinyanyikan oleh Proto Nema. Silakan mendengarkan.

0: Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play. Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang. Unduhlah SBS Audio App hari ini dan mulai dengarkan semua program favorit Anda. Dapatkan secara gratis dari App Store atau Google Play sekarang.
1: SBS. This is SBS Radio.
0: Pendengar, kebiasaan pangan warga Papua adalah sagu. Namun dengan berputarnya waktu, sagu bukanlah satu-satunya bahan makanan utama di Papua. Apakah tradisi sagu ini akan punah? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan Nur Hadi berbincang-bincang dengan Dr. Asen Rauk dari Papua. Silakan mengikuti bincang-bincang berikut ini.
2: Pendengar, sagu bagi masyarakat Papua bukan sekedar bahan pangan. Dia adalah juga bagian dari budaya adiluhung masyarakat Papua. Karena pangan bagaimanapun tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia dan kebudayaan yang melingkupinya. Ada kekhawatiran bahwa perubahan gaya hidup akan menyisihkan sagu dari masyarakat Papua. Apakah ini benar? Saya mendiskusikan itu dengan Dr. Asen Rauk, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Papua, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang isu ini. Ikuti perbincangan selengkapnya berikut ini. Begini Bapak, saya membaca banyak tulisan tentang sagu ini. Ada kekhawatiran bahwa mungkin dia atau komoditi ini akan pelan-pelan ditinggalkan begitu di Papua. Apakah memang begitu kondisinya belakangan ini, Pak?
3: Iya, jadi mungkin ini dulu ya. Pertama, potensi sagu kita ini sebenarnya data lama itu kita Papua ini sekitar 5,2 juta gitu ya, data dulu gitu ya. Data itu sampai tahun 90-an barangkali kita masih bisa mengkonfirmasi itu. Kemudian di belakangan ini sepertinya tinggal 1,2 jutaan gitu ya, dari data-data analisis. Tapi itu analisis yang barangkali hanya indikatif itu. Itu dari potensi kita. Kemudian beberapa daerah sentra itu, contoh Jayapura ya. Di 2018 secara total Jayapura itu sekitar 5.000 lebih. Kemudian 2 tahun kemudian data itu menjadi 4.000 lebih gitu ya.
2: Batang pohon
3: apa ya, maknanya yang pertama, ya. Pertama bahwa ini memang ada penyusutan sagu alam kita gitu ya. Yang berikut terkait dengan pemanfaatan ini. Kalau pertanyaan tadi mungkin ke kaitan pemanfaatan. Satu, memang kita bersyukur Papua ini meskipun konsumsi pangan selain sagu, beras itu memang meningkat sampai daerah pedalaman sekalipun. Tapi kita ini diversifikasi pangan itu masih lumayan. Jadi konsumsi beras kita misalnya per kapita ini kita rata-rata 70-80 kg per kapita. Yeah. Nasional sangat tinggi gitu. Itu terjadi karena memang konsumsi pangan lokal kita termasuk sagu itu masih gitu ya. Jadi pemanfaatan-pemanfaatan dalam skala lokal ini masih, sehingga kalau mau dikatakan pergeseran full itu tidak. Itu tidak. Kemudian yang berikut, dari sisi perhatian baik program pemerintah, apakah itu dalam kaitan dengan konservasi, dalam kaitan penataan, dalam kaitan dengan hilirisasi pengolahan dan sebagainya. Yang pertama, kami sebenarnya secara kelembagaan ini kan dulu Badan Litbang Transformasi, Badan Standarisasi, sekarang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini. Kami pertama dari sisi konservasi dan proteksi itu, untuk plasma nutfa sagu Papua ini sebenarnya kami sudah daftarkan 11 varietas. 11 aksesi. Kemudian sudah juga mengusulkan dua menjadi varietas nasional sagu ya. Lalu secara lokal ini memang beberapa lokasi pemilik ini yang sudah diidentifikasi, kemudian mereka itu sebagai penangkar sagu benih-benih jenis yang memang kita anggap sangat potensial, itu ada. Sehingga pengembangan-pengembangan secara lokal di beberapa lokasi itu bisa mengambil benih dari beberapa kebun yang memang sumbernya jelas seperti itu.
2: Yeah.
3: Jadi ada proses pengembangan. Kemudian yang berikut, Kementerian Pertanian itu setiap tahun memang ada program di dalamnya ada sagu. Gitu. Tahun ini itu ada penataan sagu, areal sagu. Jadi penataan areal sagu di Papua, ada juga di Papua Selatan, ada juga di Papua Tengah. Dan itu ada program-program penataan. Apa program penataan? Sebenarnya program penataan itu lebih pada pemeliharaan kebun-kebun sagu pada beberapa kelompok tani yang memang terdaftar gitu.
2: Ya. Kalau bisa menjelas sebentar, apakah sagu ini di Papua seperti misalnya padi atau jagung, ketika dia dipanen kemudian ada penanaman kembali begitu Pak?
3: Ini menarik. Jadi Papua ini kita belum punya kebun yang kita tata di luar sagu alam. Ada budidaya sedikit tapi skalanya juga masih terbatas gitu ya. Dan sagu ini kan sifatnya dia merumpun.
2: Iya.
3: Seperti pisang, kalau kita nebang satu, ini sudah tumbuh lagi. Kita nebang satu, ada pengganti sudah umur panen, kita panen lagi.
2: Alami.
3: Jadi secara itu secara alam gitu. Hmm. Secara alam. Dan kita cuma penanaman-penanaman yang dilakukan yang program-program memang ada Kementerian Pertanian kadang-kadang ada rehabilitasi dan itu dilakukan oleh petani sehingga mereka melakukan penanaman baru tapi itu kecil.
2: Hmm.
3: Gitu. Kalanya juga kecil.
2: Iya, kalau melihat prosesnya tadi bahwa yang dipanen kemudian muncul tunas baru kemudian membesar dan bisa dipanen, apakah percepatan alami ini memenuhi kebutuhan, kalau dihitung ya Pak, kebutuhan masyarakat?
3: Nah, sepanjang itu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka potensi kita itu cukup, potensi sagu cukup. Tapi kemudian kalau kita ini sekarang kan mendorong industri hilirisasi, maka kecepatan panen mengejar tonase yang tinggi, maka saya pikir itu perlu penataan seperti kita membangun hutan tanaman industri, HTI, perlu konsep seperti itu. Jadi katakanlah kalau kita mau pabrik pengolahan tepung sagu misalnya, sehari kan harus nebang sekian dalam satu hektar, kapasitas produksi sekian, maka kita tidak bisa bergantung pada harus ada kebun seperti kita menata HTI, hutan tanaman industri. Seperti itu.
2: Ya. Pak, apakah secara alami juga di sisi yang lain ada pergeseran konsumsi ya menurut Bapak dari sagu di masyarakat ke bahan-bahan lain seperti beras atau jagung begitu?
3: Ya, pergeseran konsumsi ini memang ada di Papua ini ya, karena kami lihat saja misalnya konsumsi beras ini kan kebutuhan kita selalu tinggi. Saya ambil simulasi Papua ini, konsumsi berasnya 80-an ribu ton per tahun kalau secara hitung per kapita kita.

0: Na zanta da wasu daga iyalan makaɗa Muhammadu Bawa dan Anaci kuma ga abin da Yarsu Babu take cewa akan yadda aka karama mahaifin nata.
1: Alhamdulillah na ji daɗin wanga al'amari, Allah shi ƙara daraja wa ga wuri. Allah shi ƙara ɗaukaka su, Allah shi ƙara ruwa asiri. Alhamdulillah na ji daɗi su kuma gabatan waɗanda na wuce Allah ka gafarta musu. Gaskiya to ban zauna tare da shi ba illai dai daga shekara sai shekara na nika tahowa da kakata mun kuma taho mun gani gida in koma ta.
0: A yayin wannan taron dai an samu makaɗa da dama na gargajiya da suka baje kolin waƙoƙin su.